musibah ya, banyak agaknya. Lianin menggantikan la ilaha illallah. Susansis. Lianin buku sikari susansis. Ayu dekubu ak musibah am dan ngecemuj. Kon, sumi imigrayi dan abang cinyom. Kufi jogi dem Itali, dan dem Amerik, dan dem France.